pun mana mau bicara ni senang kisah. Inakolo bi, fasi kolo bi, mani kolo nesha. Beni kolo bi, nakolo shisha.